ni lemik tinggal kaki dah puik. Buat ni dah mana aku? Mung tak pusu kau dah lengi aku kira puik. Aroma tak pusu kiri tanah.